dela, ja. Pa bistvo snem, delam, delam, stari, delam. Pa tu sem stari, pa delam jaz kot razliš. Pa ja, no, delam, stari, delam, delam, delam, delam, delam, delam, delam, delam.